Benar pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Kita tentunya masih menantikan ibadah dari Gereja GKI Bethlehem Wamena untuk pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah dari Gereja GKI Bethlehem Wamena untuk hari ini di jam 9 pagi. Tentunya untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026.
1: Storia dalam ibadah saat ini dari peguyuban NTT, baik itu ibadah jam 7 maupun ibadah jam 9. Kantoria pada hari Senin dalam ibadah Pentakosta kedua adalah dari prokantor untuk ibadah jam 7 dan ibadah jam 9. Sedangkan kantoria pada ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2026 dari rayon 9 untuk ibadah jam 7 dan rayon 10 untuk ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pada jam 2 siang. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 30 Mei 2026 dari rayon 14. Ibadah konseptual saat ini dilaksanakan dengan bentuk konseptual dalam budaya Nusa Tenggara Timur. Ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 bertempat di gedung gereja dalam ibadah dua kali, yaitu jam 7 WIT dan jam 9 WIT. Penerimaan peserta katekisasi reguler atau khusus, batas waktu penerimaan pendaftaran katekisasi kelas reguler dan kelas khusus yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Penggunaan kris dalam jemaat atau diberitahukan kepada warga jemaat bahwa penyetoran persepuluhan dan pengucapan syukur dalam jemaat GKI Bethlehem Wamena saat ini sudah bisa dilakukan melalui kris dan barcode sudah ditempel pada bangku-bangku di dalam gereja, dalam gedung gereja. Aksi kemanusiaan klasis Balimya 5 dalam rangka menopang pelayanan dan membantu meringankan beban bagi para korban dampak perang suku yang terjadi di kota Wamena, maka klasis Balimya 5 akan membuka posko bantuan aksi kemanusiaan bertempat di kantor klasis. Adapun aksi kemanusiaan sebagai berikut: pengumpulan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan selimut. Dan akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk aksi kemanusiaan, dan aksi ini akan dilaksanakan juga pada hari Minggu tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2026. Diharapkan partisipasi warga jemaat pada aksi kemanusiaan yang dimaksud. Penjaringan Majelis Jemaat periode 2027 sampai 2032 menyikapi situasi dan kondisi kota Wamena di saat ini, maka kunjungan pelayan firman atau pendeta kepada Bapak Ibu yang nama-namanya masuk dalam bakal calon Majelis Jemaat periode 2027 sampai 2032 untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya ke bulan Juni. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat.

Saya ibadah kita akan memulai. Saya undang jemaat untuk berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Ia kembali ke surga, Ia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Sebab itu, marilah kita memuliakan Allah yang telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kebenaran, yang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kebenaran. Marilah kita terus memuliakan Tuhan. Dengan sukacita, pujilah Tuhan dan sembahlah Dia.

Kita nyanyi dari nyanyian rohani 37, bait 1 dan kedua.

Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dinyatakan melalui Roh Kudus bagi kita di saat ini, bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Dan marilah kita menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani nomor 72, bait 1 dan 2.

Tuhan Yesus memberkati paguyuban NTT yang telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena dalam tangan Tuhan kita akan selalu merasa aman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya persilahkan berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sesuai dengan Injil Matius pasal 37, pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Beginilah hukum Tuhan bagi kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, kita datang di dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya. Namun seringkali justru kitalah yang menjauh darinya. Sebab itu di saat ini bawalah setiap pengakuan kita di hadapannya dengan kita berdoa. Tuhan, sebagai para hamba-Mu, kami mengaku bahwa kami tahu dan selalu memberitakan firman-Mu. Namun seringkali kami pun lalai melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami sering tidak menjadi contoh dari apa yang kami sampaikan bagi umat-Mu. Sebab itu kami memohon kepada-Mu. Tuhan kasihani.

seringkali motivasi kami melayanimu tidak lagi murni, karena kami cenderung berpikir dan bersikap dalam pelayanan ini menurut kehendak kami dan bukan kehendakmu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu.

sebagai warga jemaat kami pun cenderung menilai pelayanan ini menurut maunya kami. Sehingga kami mudah bersungut, protes ataupun menuntut tanpa berpikir bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan dalam tindakan-tindakan nyata sebagai persekutuan orang percaya. Terkadang kami merasa aman walaupun tidak beribadah kepadamu. Kami merasa mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa pertolonganmu. Kami memohon kepadamu,

siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak dapat lari dari murka-Mu. Sungguh kami memohon, kasihani dan ampunilah kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah. Allah kita penuh kasih dan penebus dosa kita. Sebab itu dengarlah firman-Nya sesuai Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita mengaminkan dengan nyanyian rohani nomor 76 bait 6, Kasih Allah Suci Kuat.

Jemaat Tuhan disilahkan berdiri dan dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Menyanyi bersama nyanyian rohani 174, bait pertama.

jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Dan bersama kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Pesparawi Remaja Pemuda. Disilahkan.

mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati paduan suara pesparawi, remaja, pemuda yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi juga memberkati dalam persiapan untuk mengikuti pesta paduan suara nasional di Manokwari.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa meminta tuntunan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Marilah kita berdoa. Adalah baik bagi kami ya Tuhan Allah kami, yaitu kami menyisihkan waktu di dalam hidup ini untuk mendekat kepada Tuhan, datang beribadah, memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami, terima kasih kami atas segala kasih setia Tuhan yang tak pernah putus dalam kehidupan kami, yang terus kami alami, kami nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di hari ini ya Allah, ya Tuhan kami, dalam memaknai dan merayakan, memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus, bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami menyadari dengan sungguh di hadapan Tuhan bahwa tanpa keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, maka kehadiran kami itu tidak akan berdampak apapun bagi kami. Ketika Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus hadir, tinggal bertahta dan mengarahkan seluruh perhatian kami, memberikan kepada kami hikmat, pengertian, maka oleh kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan, firman Allah yang hendak kami baca dan renungkan ini akan tertanam di dalam hati kami, dan oleh kuasa serta pertolongan Tuhan jugalah kami akan dituntun untuk dapat menjalani kehidupan kami berdasarkan firman-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan Allah kami di sorga, biarlah Roh menuntun kami sehingga dari awal sampai pada akhir pemberitaan firman Tuhan boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami, karena kami hendak mendengarkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Allah di dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga 38.

Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 38. Ini bacaan yang cukup panjang Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita bersama-sama menyimak dan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 38. Beginilah firman Tuhan bagi kita, pembaruan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Sebab itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh mereka menjadikan kamu sunyi sepi dan menindas kamu dari sekeliling, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan kamu menjadi buah bibir dan pergunjingan orang. Sebab itu hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi sepi dan kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan dengan kebencian di hati, sehingga tanah penggembalaan itu menjadi jarahan. Sebab itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Tetapi kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Sebab lihatlah, aku di dekatmu dan mempedulikanmu. Kamu akan dikerjakan dan ditaburi benih. Di atasmu, aku akan memperbanyak jumlah manusia, segenap kaum Israel, seluruhnya. Kota-kota akan dihuni lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan memperbanyak jumlah manusia dan binatang di atasmu. Mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Aku akan membuat kamu dihuni kembali seperti semula dan berbuat baik kepadamu lebih daripada sebelumnya. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia, umatku Israel, lalu lalang di atasmu. Mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka. Dan engkau tidak akan lagi membuat mereka tanpa keturunan. Beginilah firman Tuhan Allah, karena orang berkata tentangmu, engkau makan orang dan membuat bangsamu tanpa keturunan. Sebab itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak lagi membuat bangsamu tanpa keturunan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau. Engkau tidak lagi menanggung celaan bangsa-bangsa dan tidak lagi membuat bangsamu tanpa keturunan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kaum Israel yang tinggal di tanah mereka telah menajiskan tanah itu dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Tingkah laku mereka sama seperti kenajisan haid di depanku. Aku menumpahkan amarah

pada namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa kemana kamu pergi. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan kamu dari segala kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak hasilnya, dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak jumlah buah pepohonan dan hasil ladangmu, supaya kamu tidak lagi menanggung celaan di tengah bangsa-bangsa karena kelaparan. Kamu akan teringat pada tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang menjijikkan. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena tingkah lakumu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku menahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota dihuni lagi, dan reruntuhan-reruntuhan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama terlantar akan dikerjakan kembali, supaya tidak lagi terlantar di hadapan semua orang yang melintas. Mereka akan berkata, tanah yang sudah lama terlantar ini menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan hancur, sekarang dihuni dan berkubu. Bangsa-bangsa di sekitarmu yang masih tinggal akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali apa yang sudah hancur dan menanami kembali yang terlantar. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Beginilah firman Tuhan Allah, hal inilah yang juga aku inginkan diminta kaum Israel untuk kulakukan bagi mereka, membuat mereka banyak seperti kawanan domba, seperti banyaknya domba untuk persembahan kudus, seperti banyaknya domba di Yerusalem pada perayaan-perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua di hari ini? Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau begitu Ibu Pendeta boleh minta salam lah kiri kanan, katakan damai sejahtera bagimu.

Hari ini kita berkumpul kembali di sini sebagai persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena dalam ibadah minggu sekaligus dalam perayaan Pentakosta peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan bersama-sama kita telah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 38 ini. Bacaan yang memang cukup panjang. Dan kita diarahkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk merenungkannya bersama-sama dalam ibadah minggu sekaligus dalam perayaan Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita merenungkannya di bawah satu tema, Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Ketika saudara-saudari mendengarkan tema ini, membangun tanah dan hati yang baru. Tanah dan hati, dua hal yang berbeda, tapi yang seringkali dikaitkan satu dengan yang lain. Sehingga kadangkala kita berdoa, kita minta Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman Allah itu dapat diberitakan, tertanam, bertumbuh subur, dan menghasilkan buah. Tapi juga kita ketika mendengarkan kata tanah, kita dibawa untuk mengingat bahwa, menghayati bahwa, dari tanah kita mendapatkan makanan, tapi juga dari tanah kita berasal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui seorang hambanya yang bernama Yehezkiel. Dan Yehezkiel sendiri, nama ini berarti Allah menguatkan. Nabi Yehezkiel sudah berada di tengah pembuangan. Dia lebih dahulu mengalami pembuangan yang puncaknya terjadi ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Israel pada zaman itu. Dan ketika nubuatan pertama disampaikan, pada saat itu Israel belum hancur total. Tetapi mereka masih ada dalam beberapa tahap pembuangan. Dan pada saat nubuatan ini disampaikan, Yerusalem yang belum runtuh secara total, tembok-tembok Yerusalem itu belum runtuh, Allah menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman Tuhan melalui Yehezkiel. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam pasal-pasal awal, Yehezkiel sudah menyampaikan bahwa Yehuda akan hancur total, akan diruntuhkan seutuhnya. Lalu ketika kita masuk di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendapati bahwa Yerusalem itu sudah diporak-poranda, tembok Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah diruntuhkan, dan tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau di ayat atau di pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Yehezkiel menampilkan tentang Allah fokus kepada proses penghukuman karena bangsa Israel mereka tidak taat kepada Allah, maka ketika memasuki pasal ini secara khusus, kita mendapati bahwa Allah sedang fokus untuk menyampaikan kepada Israel bagaimana pembaharuan, pemulihan dari Allah itu akan terjadi bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembaruan, pemulihan yang dikerjakan oleh Allah itu bertahap. Kalau saudara-saudara kita melihat di dalam ayat 2, di sini Allah berfirman melalui Yehezkiel kepada Israel. Allah mau berbicara kepada mereka, bangsa-bangsa kecil yang ada di sekitar wilayah itu, yang ketika mereka melihat Israel runtuh, mereka berkata, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Bahwa mereka senang dengan apa yang dialami oleh Israel. Mereka kemudian menduduki semua daerah bekas ditinggal oleh bangsa Israel. Dan mereka bersuka cita
mereka beria-ria, mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka. Allah berfirman kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel bahwa semua yang sunyi sepi, semua yang tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi tembok-tembok yang kokoh, akan terjadi pembaharuan, bahwa hal itu akan kembali menjadi milik-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses pembaharuan yang berikutnya, Allah menyampaikan kepada Israel bahwa penghukumannya kini tidak lagi ditujukan kepada Israel, tapi ditujukan kepada bangsa-bangsa yang telah menghina Allah. Karena ketika bangsa Israel dihukum Allah, mereka diolok-olok oleh bangsa lain. Bahkan mereka juga menghina Allah, bangsa Israel. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Mereka yang menghina bangsa, mengatakan bahwa mereka kena tulah, mengatakan bahwa mereka kena hukuman. Bagi Allah, dalam proses pembaharuan itu, Ia juga akan memberikan hukuman kepada bangsa-bangsa di luar daripada Israel. Dan dalam proses pembaharuan yang berikutnya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 dan seterusnya, Allah membaharui negeri ini. Allah memulihkan Israel, wilayahnya, tanah, tapi juga seluruh umatnya, yang menyatakan kepada kita bahwa Allah, Ia sanggup untuk mengadakan pemulihan atas hidup umatnya. Allah, Ia menyatakan hukumannya, tapi Ia juga menyatakan kasih-Nya kepada umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, nubuatan ini memang tidak terjadi secara langsung, tapi terjadi secara bertahap dan membutuhkan proses yang panjang. Dan kalau kita menyimak secara keseluruhan, proses yang panjang itu membutuhkan waktu hampir bahkan sampai 70 tahun baru kemudian janji Allah itu bisa digenapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau tadinya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak menyukai mereka, tapi Tuhan mengasihi mereka. Karena itu Tuhan menghajar mereka, menghukum mereka. Sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, di sana tertulis bahwa Tuhan menegur, menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan kalau kita mengaitkan itu dengan bagian-bagian firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel, itu langsung mengena dengan orang Israel. Ketika Allah menghajar mereka sampai menghukum Israel, bukan karena Tuhan marah, bukan hanya karena Tuhan menghukum membenci, tapi itu adalah cara Tuhan mengasihi mereka. Mengasihi bisa dengan cara menghajar, bisa dengan menggunakan cemeti. Dan Israel dikasihi Allah, Allah mau membawa mereka kepada jalan yang benar. Karena itu Allah menghajar mereka, Allah mengizinkan mereka menjalani penghukuman selama bertahun-tahun lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini Yehezkiel tulis, dia sampaikan kepada bangsa Israel zaman itu, bahwa Allah akan membaharui, Allah akan memulihkan keadaan mereka. Tapi untuk sampai kepada pemulihan, itu membutuhkan proses. Dan proses itu tidaklah singkat. Proses itu bisa saja lama, dengan tujuan supaya bangsa Israel belajar untuk memberikan seluruh kehidupan mereka, memberikan hati mereka kepada Tuhan, dengan belajar hidup di dalam ketaatan, belajar hidup dalam melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat secara khusus
di dalam ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kita mendapati bahwa Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada Israel. Inilah inti pembaharuan yang disediakan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Allah bagi umat-Nya, yang ditandai dengan Aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu, Aku akan memberikan padamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalam batin. Bahwa Allah dengan segala kuasanya Dia akan mengubah hati yang membatu menjadi hati yang menjadi seperti daging. Lambang pertobatan yang sejati, lambang lahir baru di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita hari ini, di hari Minggu, dalam perayaan Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, kalimat ini dalam bagian firman Tuhan ini sedang membawa kita untuk mengingat bahwa Roh Kudus turun bukan hanya untuk memberikan karunia, tapi Roh Kudus turun untuk mengubah hati manusia. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari kebencian menjadi kasih, dari putus asa menjadi memiliki pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Allah bersedia untuk membaharui kehidupan Israel. Dengan memberikan hati yang baru, roh yang baru, Allah juga berjanji untuk menyediakan kehidupan yang baru dalam berkat dan kesuburan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Bahwa Israel, mereka akan tinggal di tanah yang diberkati. Tanah yang semula karena ditinggalkan menjadi tandus, kini akan menjadi seperti Taman Eden. Bangsa-bangsa mereka akan tahu bahwa Allah telah memulihkan Israel. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa kehadiran Allah, kuasa Roh Kudus akan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Akan memulihkan hubungan, akan membangun kehidupan kita, dan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan setiap orang yang di dalam hidupnya roh itu hadir, bertahta dan bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita sedang dibawa untuk bersama-sama mengingat akan beberapa hal. Yang pertama, Allah menghukum, Allah menghajar, Allah membenci. Yang dibenci itu adalah kejahatan manusia. Allah menghukum Israel bukan karena kemarahannya, tapi itu adalah tanda bahwa Ia mengasihi mereka. Dan Allah yang penuh kasih, tidak selama-lamanya Ia akan terus menghukum, membenci, dan meninggalkan umat-Nya. Itu nyata, apa yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Selama mereka berada di pembuangan, Allah tidak membiarkan mereka sendiri. Allah berjanji bahwa Ia akan memulihkan keadaan mereka. Dan cara Allah memulihkan keadaan mereka adalah dengan menghadirkan roh-Nya di dalam kehidupan bangsa Israel. Roh Kudus ini punya tugas, ya, apa yang Dia kerjakan adalah menginsyafkan setiap orang dari dosanya. Tapi juga Roh Kudus itu menuntun, memberikan semangat. Roh Kudus itu membawa kita untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lebih baik yang disediakan Allah bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini pesan pertama bagi kita, kalau kita mengalami musibah atau kita merasakannya, kita diingatkan bahwa seringkali itu tidak mencerminkan bahwa Tuhan membencimu. Tapi karena ternyata di hal-hal yang tidak nyaman sekalipun, itu merupakan ekspresi kasih Allah. Di kondisi yang sulit sekalipun, jangan pernah kita mengukur di mana Tuhan dan kasih.
karena dia marah, dia membenci, dia menghukum karena dia mengasihi kita. Dan dia menjanjikan ada pembaharuan atas kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan umat manusia, tapi juga seluruh alam semesta oleh kuasa Tuhan, ia sanggup untuk memperbaharuinya. Kita juga diingatkan bahwa kadangkala kita mempertanyakan kuasa Allah, bahkan kadangkala kita menghina orang lain, kita menghujat orang ketika kita melihat mereka mengalami kesulitan, kita melihat dan berpikir bahwa mereka mendapatkan hukuman. Seperti bangsa-bangsa yang menghujat, mengolok-olok Israel. Hujatannya ternyata tidak disukai oleh Allah. Mereka pasti dihukum oleh Allah. Karena itu sebaiknya ketika kita melihat ada orang yang mengalami kehidupan yang terpuruk atau mengalami musibah, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah kita menopang, kita menguatkan. Paling sering kita tunjuk ke sana, itu karena dia begini dan begitu. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup untuk mengubah, Tuhan sanggup untuk membaharui. Tuhan mengizinkan ada keterpurukan, ada musibah, ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia mengasihi kita. Karena itu sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, baiklah kita saling menopang, saling menguatkan, sehingga karya pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Kita juga diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa toh pada akhirnya Israel mereka mengalami pemulihan. Walau mereka harus tunggu 70 tahun baru janji Tuhan itu digenapi. Di kondisi-kondisi yang tidak mudah, kita tidak sekedar membutuhkan iman, tapi kita juga diminta untuk membutuhkan kesabaran menuju kepada pembaharuan kehidupan kita, menuju kepada pemulihan, dan untuk menuju kepada pemulihan itu, saudara juga dibutuhkan Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan bilang kepada Yehezkiel bahwa dia akan kasih hati yang baru, roh yang baru. Sehingga Israel mereka akan kembali taat. Mereka akan kembali berada pada jalan-jalan Tuhan. Mereka akan melakukan semua yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk mengalami pembaruan di dalam hidup, pemulihan di dalam hidup, menuju kepada hal itu, Allah membutuhkan saudara menjadi agen, menjadi mitranya, untuk melakukan, menghadirkan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, kita juga sedang dibawa untuk bersama-sama mengingat dengan baik bahwa Allah, ia menubuatkan pembaharuan batinia yang besar dengan cara dia memercikan air yang jernih untuk mentahirkan mereka dari segala kenajisan, mengganti hati yang keras dengan hati yang taat, memberikan Roh-Nya sendiri untuk tinggal di dalam mereka, agar hidup umat selalu berada pada ketetapan-ketetapannya. Karena itu di dalam dan di hari ini, dalam memaknai, memperingati peristiwa Pentakosta, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi hidup kita secara pribadi, persekutuan, dalam kehidupan keluarga, tapi juga ketika kita melihat situasi hari ini di tanah Papua, kita perlu menyadari bahwa tanah Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa ada begitu banyak tanah berhektar-hektar yang diambil, bahkan secara paksa diambil dari pemiliknya. Kita juga melihat ada begitu banyak hal yang menyebabkan tanah kita tidak lagi menjadi subur. Kita diingatkan sebagai umat kepunyaan Tuhan bahwa Allah, dia mau memperbaharui kehidupan kita, dia mau memperbaharui negeri kita, tanah kita. Tapi semuanya itu kembali dimulai daripada diri kita, dari kita, untuk kita, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau Yehezkiel diperintahkan Tuhan
untuk pergi bernubuat kepada semua wilayah di Israel, bernubuat kepada semua bangsa Israel, bahwa Allah sanggup memulihkan mereka, Allah sanggup membangun mereka kembali, memperbaharui mereka kembali. Maka sebagai umat Tuhan hari ini, mari kita juga menerima berita firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, minta Roh Kudus, mari datang untuk memperbaharui hati saya, hidup saya, supaya saya kembali taat, supaya saya kembali hidup berdasarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Tapi juga supaya saya menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperbaharui tanah, alam, dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan kita kembali diingatkan pula bahwa saat kita melihat situasi yang terjadi hari ini, dan kita mempersalahkan satu dengan yang lain, itu karena COVID-nya begini dan begitu. Tapi mari kita belajar untuk menguatkan, menopang, dan kita belajar memberi hidup kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menghadirkan pemulihan atas tanah dan negeri, terutama atas seluruh hidup dan kehidupan kita. Roh Kudus telah turun atas hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu mari kita memberikan hidup kita dipimpin oleh-Nya, agar oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, hati, hidup kita dibaharui, yang kemudian berdampak pada seluruh alam semesta, dan kembali menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan yang telah menerima segala berkat-berkat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita saat ini. Kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Untuk itu marilah kita menyiapkan derma yang kita berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan seterusnya. Setiap bait akan diselingi dengan instrumen.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan hendak berdoa di dalam doa syafaat. Dan dalam doa ini kita juga berdoa untuk 7 keluarga yang menyerahkan persembahan persepuluhan mereka, yaitu keluarga Suabei Persulesi, keluarga Dedi Yusuf, seorang pemudi di Rayon 5, seorang pemudi di Rayon 18, serta 3 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Juga mendoakan 1 keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anggota keluarga, yaitu keluarga Yuli Lale, atas penambahan usia bagi anak terkasih Misa Abigail yang pertama pada tanggal 23 Mei. Dan 4 keluarga mengucap syukur atas berbagai hal yang mereka alami dan memohon lindungan kasih Tuhan, yaitu keluarga Tamengkel Abubar. 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mohon perlindungan Tuhan untuk anak, cucu, Yansi yang sedang dirawat di rumah sakit Provita, serta keluarga besar Nusa Tenggara Timur, Jemaat GKI Betlehem Wamena, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, dan 1 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. 1 keluarga mengucap syukur atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, salah seorang anggota keluarga yang mereka kasihi, yaitu keluarga besar Manobi, mengucap syukur atas terpanggilnya Bapak Tete terkasih almarhum Bapak B. Manobi tanggal 21 Mei dan telah dimakamkan pada tanggal 23 Mei di TPU Sinagma. Juga atas 40 hari terpanggilnya Mama Nenek terkasih almarhum Ibu C. Seo Manobi pada tanggal 19 Mei. Dan kita berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat, baik itu tua-tua jemaat. Kita juga berdoa untuk rayon 1 sampai rayon 20, para janda muda anak yatim piatu. Dan berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kesakitan. Di antaranya ada Ibu Siane Suisa, Ibu Sophie Kaviar, juga Bapak Bakula yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh. Dan berdoa untuk Yayasan Klinik Yamasasak dalam menjalankan seluruh tugas-tugas dan pelayanan mereka. Kita berdoa untuk bangsa dan pemerintah. Kita berdoa menyerahkan juga secara khusus LPPD Provinsi Papua Pegunungan yang memohon dukungan doa untuk persiapan perlengkapan latihan bagi peserta rencana keberangkatan ke Manokwari tanggal 17 Juni dan kembali pada 30 Juni. Juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi pengurus dalam mempersiapkan segala hal untuk keberangkatan tim Pesparawi. Marilah kita satu hati dan kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena Tuhan baik, Engkau terus menyertai kami dan memberkati kami. Engkau terus memperbaharui hidup dan kehidupan kami melalui karya pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, supaya dengan firman Tuhan kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan diterangi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, dan agar seluruh perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi perjalanan hidup yang bermakna, yang memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena firman-Mu telah kami baca dan renungkan bersama. Kami mendapati bahwa kadangkala Allah menghukum, menghajar, bukan karena Allah membenci, tetapi merupakan tanda kasih-Mu bagi kami. Dan Allah tidak selamanya menghukum kami. Allah juga menyediakan pembaharuan di dalam hidup dan kehidupan umat-Mu. Seperti itulah yang dinubuatkan oleh Yehezkiel kepada umat Israel. Di tengah-tengah situasi kehidupan mereka di pembuangan, Tuhan, Engkau menubuatkan, menjanjikan kepada mereka pembaharuan hidup, bukan hanya atas hidup seluruh Israel, tapi juga seluruh alam semesta mereka yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa dan percaya dengan sungguh bahwa apa yang menjadi janji firman Tuhan ini juga ketika kami imani, itu akan menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh Roh Kudus kami dituntun untuk kembali pada jalan-jalan hidup yang benar. Kami belajar untuk bertobat, berubah karena Roh Kudus. Dan kami belajar untuk hidup di jalan-jalan Tuhan. Semua adalah karena karya Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena Roh tidak hanya memberikan kepada kami karunia, tapi Roh juga membawa kami untuk sadar akan segala keberdosaan kami dan menuntun kami menuju kepada kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan.
Kami percaya dengan sungguh bahwa roh itu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dan karena itu kami mohon ya Roh Kudus, tuntun kami untuk senantiasa ada di jalan-jalan Tuhan. Baharui seluruh hidup dan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat. Baharui kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai bangsa dan pemerintah yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya yang ada di pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan seluruh keberadaan hidup kami, dan oleh Roh Kudus kami dituntun untuk melakukannya. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan jemaat-Mu yang hadir di saat pagi hari ini. Kasih karunia Allah menjadi bahagian di dalam kehidupan kami semua. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, juga di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua dan siamas, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, para pekerja gereja dan semua yang terhisap ke dalam persekutuan ini sebagai perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di GKI Bethlehem Wamena. Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu dari rayon 1 sampai rayon 20. Tuhan Allah memberkati semua warga rayon yang ada di tiap-tiap rayon dengan kehidupan mereka tiap-tiap hari, dalam kehidupan rumah tangga, tugas pekerjaan, usaha-usaha mereka, pendidikan anak-anak mereka, tetapi juga segala yang menjadi rencana-rencana hidup dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Allah terlibat penuh di dalamnya, menyertai, memberkati, dan terus membaharui hidup dan kehidupan mereka. Ya Bapa, ya Allah Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa menyerahkan secara khusus para tua-tua dalam jemaat kami. Tuhan, Engkau memberkati tua-tua jemaat, Tuhan memberikan kepada mereka sehat kuat, hikmat marifat surgawi, bahkan para lansia sehat kuatkan, berikan umur yang panjang bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan para janda duda, anak-anak, yatim piatu. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang saat ini mengalami ketidakadilan ataupun mungkin mereka sedang mengalami kekerasan dalam kehidupan pribadi keluarga mereka atau di komunitas-komunitas di mana mereka berada. Roh Tuhan hadir untuk membaharui dan memulihkan seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa dan menyerahkan akan seluruh program-program pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan Allah memberkati sehingga setiap program pelayanan yang dilaksanakan baik oleh majelis jemaat tapi juga seluruh warga jemaat, olehnya kami dapat melakukan dengan baik dan iman kami bertumbuh, kami semakin dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Allah surgawi, di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan menyerahkan pula klinik Yama Sasak, yayasan Yama Sasak. Tuhan Allah memberkati baik itu pendiri, pengawas, tapi juga pengelola, pengurus, baik di yayasan dan klinik. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang dikerjakan. Biarlah itu semua berjalan dengan baik bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Sehingga dapat menopang setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat, tapi juga melalui yayasan dan klinik gereja, terus menyatakan kuasa kasih Allah bagi semua orang yang terlayani. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa setiap hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, baik itu di yayasan dan di klinik, Tuhan Allah, Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Para pemimpin-pemimpin daerah kami, Tuhan berkati, menyanggupkan mereka dengan segala kuasa, hikmat, dan marifat-Mu. Biarlah mereka memimpin dengan bijaksana, dengan takut sungguh akan Tuhan, dengan mengutamakan seluruh kepentingan masyarakat, sehingga hadir kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan aman, damai, sejahtera di wilayah ini. Kami berdoa Tuhan berkati gereja dari arah sinode klasis sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin gereja, baik itu di arah sinode klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Demikian pula kami berdoa, Engkau memberkati seluruh denominasi gereja yang ada di atas tanah ini Tuhan. Biarlah seluruh gereja terus bersatu dan terus menyuarakan suara Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga gereja berdiri
menjadi agen pembawa damai, keadilan, dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan bagi semua umat yang ada di atas tanah ini. Kami berdoa dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan secara khusus tanah tempat di mana Tuhan Engkau mengizinkan kami ada sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kesuburan, Tuhan menolong kami sebagai umat-Mu untuk memelihara tanah di mana kami tinggal, di mana kami berada, dengan peduli, dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga kami dapat tinggal dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Kami tetap hidup dalam menerima, mengalami, dan merasakan semua yang dihasilkan di atas tanah ini. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, secara khusus menyerahkan LPPD Provinsi, mereka yang menjadi panitia untuk mengantar semua tim Pesparawi yang ada di Provinsi Papua, yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dana yang mereka perlukan sampai hari ini, Tuhan kami berdoa, dana itu belum dikucurkan, kami minta, kami percaya Tuhan sanggup menolong para hamba-hambamu. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan menolong sehingga pemerintah, mereka dapat menyediakan apa yang menjadi kebutuhan tim ini, sehingga dapat menopang mereka untuk melakukan perjalanan, tapi juga untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Nasional yang akan dilaksanakan di Manokwari nanti. Kami berdoa dan menyerahkan segala usaha-usaha dari panitia dan seluruh peserta. Tuhan berkati, Tuhan juga memberikan kepada mereka sehat dan kuat, sukacita, damai sejahtera, kesehatian, kebersamaan di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka pergi dengan penuh sukacita, mereka bernyanyi, bersaksi akan kemuliaan Tuhan bagi semua orang, dan mereka juga akan kembali dengan segala baik. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan karena masalah-masalah dalam hidup pribadi, rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, usaha mereka, pendidikan mereka. Allah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Tapi juga hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, di klinik, di rumah-rumah mereka, ataupun sedang sakit tapi mereka datang mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tangan Tuhan yang penuh dengan segala kuasa, ulurkan jamah mereka dan dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan seluruh keberadaan hidup kami, semua kata dan karya yang telah kami perkatakan dan kami kerjakan selama sepekan dalam perjalanan hidup kami. Segala yang baik itu kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi juga kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan-persembahan syukur kami di saat ini. Allah memberkati seluruh persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan yang nama-nama keluarga pribadi kami baca, maupun ada yang tidak mau namanya disebutkan. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka, kehidupan pribadi mereka, cita-cita dan masa depan hidup mereka. Tapi juga yang mengucap syukur dan mempersembahkan pengucapan syukur mereka atas pertambahan usia, umur panjang, sehat dan kuat, hikmat marifat Tuhan, roh takut sungguh akan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Yang bersyukur atas berbagai peristiwa-peristiwa iman yang mereka alami bersama dengan Tuhan, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Yang bersyukur sekalipun mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi, kami terus berdoa kekuatan penghiburan yang bersumber dari Tuhan senantiasa dikaruniakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus menyerahkan seluruh persembahan kami ini. Mari Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Aksi kemanusiaan yang juga akan kami lakukan di akhir ibadah ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa secara khusus pula bagi paguyuban Nusa Tenggara Timur yang hari ini boleh ada dan melayani bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka, biarlah dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka tiap-tiap hari, apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan yang baik, itu dinyatakan di dalam hidup dan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami membawa dan mempertaruhkan seluruh hidup kami hari ini. Dan di waktu yang lalu, semua yang telah kami kerjakan, kami persembahkan itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Lalu kami berdoa, Tuhan Allah, mari lanjutkanlah kasih setia dan berkat-Mu
dalam hidup kami. Teruslah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, menyertai dan menuntun kami kepada jalan-jalan hidup yang dikenan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seluruh ungkapan syukur kami, doa-doa kami. Terima, dengarkan, dan Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Gloria Voice dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.

berkati. Gloria Voice terus bersaksi untuk membesarkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita menyanyi dan mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita dengan menyanyi di dalam kidung jemaat 237. Di dalam liturgi kita hanya tertera satu bait. Kita akan menyanyi pada baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bait ketiga kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Dan di nyanyian terakhir ini akan dilaksanakan aksi kemanusiaan untuk menopang mereka yang menjadi korban dan terdampak peristiwa perang suku beberapa waktu lalu.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang, selamat memperingati hari Pentakosta untuk umat Nasrani dan selamat berhari Minggu juga. Di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Ya, pendengar di siang ini kami senantiasa menemani ruang dengar dengan informasi-informasi juga selingan musik Minggu ceria. Apa kabar di hari ini? Semoga kebahagiaan, kedamaian, keceriaan senantiasa mengalir dalam aktivitas akhir pekan. Jadikan hidup ini lebih bermakna lewat kegiatan-kegiatan positif. Tadi ada sejumlah madagi rejawi untuk suasana Minggu dan kini ada musik Minggu ceria. Kami hadirkan menemani ruang dengar dengan menghadirkan selingan informasi-informasi juga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, kami terus menemani Anda melalui frekuensi modulasi 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena.
1: Fenomena Rumput Mei di Jayawijaya. Di Lembah Balim, Jayawijaya, Provinsi Papua, ada sebuah fenomena yang menakjubkan di setiap bulan Mei, yang sudah mulai muncul dari tahun 1970. Hamparan ungu yang sangat indah sebenarnya ialah ilalang berwarna ungu yang hanya berbunga di bulan Mei, dan masyarakat menyebutnya rumput Mei. Saat mekar bersamaan, rerumputan ini seakan-akan mengubah Lembah Balim menjadi daratan berwarna ungu yang terlihat begitu menawan dari kejauhan. Dalam bahasa daerahnya, rumput Mei disebut Laga-Laga Eka atau Owasi-Owasika, yang artinya rumput atau bunga yang berbau.

0: sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di kawasan pegunungan Tengah Papua, terdapat tanaman endemik yang tumbuh pada ketinggian 2.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini masuk dalam jenis pandan. Masyarakat lokal sering menyebutnya tuke. Woromo atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kelapa hutan. Peneliti asal Papua, Dr. Ben Kogoya, yang sudah mengamati buah ini sejak tahun 2013 silam, mengatakan ada banyak kandungan nutrisi pada buah kelapa hutan. Dari hasil uji penelitian yang dilakukannya, kelapa hutan mengandung omega 2, omega 3, dan berbagai asam lemak yang baik untuk kesehatan tubuh. Minyak kelapa hutan juga bisa diekstrak menjadi obat yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Buah kelapa hutan juga bisa diolah menjadi minyak dan sabun.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau minum ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Permainan Rumput Mei di Jayawijaya. Di Lembah Balim, Jayawijaya, Provinsi Papua, ada sebuah fenomena yang menakjubkan di setiap bulan Mei, yang sudah mulai muncul dari tahun 1970. Hamparan ungu yang sangat indah sebenarnya ialah ilalang berwarna ungu yang hanya berbunga di bulan Mei, dan masyarakat menyebutnya rumput Mei. Saat mekar bersamaan, rerumputan ini seakan-akan mengubah Lembah Balim menjadi daratan berwarna ungu yang terlihat begitu menawan dari kejauhan. Dalam bahasa daerahnya, rumput Mei disebut Laga-Laga Eka atau Owasi-Owasika, yang artinya rumput atau bunga yang

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: gimana aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Lintas Wamena Siang dan tepat pukul 13:02 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam mengikuti warta berita dinamika olahraga.
1: Sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah menyimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
2: Something special and I am grateful for this moment now.
3: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Di Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak.

bertindak sebagai tuan rumah. Nah, satu lagi, kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita.

Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titil.

0: musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara. Persib

0: juga Liga Basket Indonesia IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih fit untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some little adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boulder on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detel Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi dari dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang Pro 1 RRI Wamena. Saat ini sudah pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan di siang hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kami terus menghadirkan raga musik juga selingan informasi-informasi menemani suasana siang. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga, kepada siapa saja, dan semoga terhibur juga untuk kebersamaan Anda di siang ini dari tempat-tempat yang tidak semestinya.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terus. Kiri, balas, kanan. Terus, ya terus. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Pro Dangdut setiap hari tanpa jeda, tanpa iklan, jam 1:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore. Dengar, telpon, dan goyang. Asiknya goyang, ya Pro Dangdut.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk tegaskan pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur dan bermartabat hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk turun langsung meninjau lokasi pengungsian dan wilayah terdampak konflik di Kabupaten Jayawijaya kemarin. Bersama saya Van, inilah lintas berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 selengkapnya. Pendengar, kita awali berita utama. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk tegaskan pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur dan bermartabat hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan bermartabat sehingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Jayawijaya Sabtu kemarin bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI Polri, Majelis Rakyat Papua, lembaga masyarakat adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dalam arahannya, Ripka Haluk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu sesama dan melakukan langkah-langkah kemanusiaan saat konflik terjadi. Wamendagri juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Wamendagri juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak di 8 kabupaten Papua Pegunungan sebagai dasar penyaluran bantuan dan dukungan pemerintah. Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan penggunaan anggaran pemerintah daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat untuk pemulihan masyarakat. Ditegaskan bahwa seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada pemulihan kondisi masyarakat.
2: Saya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mewakili pemerintah pusat, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pertama kepada masyarakat umum yang pada saat kejadian langsung ada di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menyelamatkan di antara mereka. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang sudah melakukan upaya-upaya penyelamatan Forkopimdanya, ya, Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten, 8 Kabupaten, ya sudah dari tanggal 7. Sehingga kita bisa hitung dan silakan nanti buat tanggap daruratnya supaya itu menjadi acuan untuk pemerintah daerah dalam mengeluarkan APBD-nya.
1: Ia juga memastikan pemerintah pusat tidak akan meninggalkan Papua sebelum situasi benar-benar pulih dan meminta seluruh unsur penanganan bergerak dalam satu komando di bawah kepala daerah di 8 kabupaten. Selain penanganan darurat, Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi penyusunan peraturan daerah khusus atau perdasus terkait penanganan konflik di Papua Pegunungan agar seluruh langkah pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur. Usai rapat koordinasi, Wamendagri bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah kondisi keamanan dinyatakan kondusif.
2: Itu saja arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, kita akan bekerja bersama-sama intinya masyarakat harus kembali ke daerahnya. Dan masyarakat silakan melakukan aktivitas sebagaimana biasa, misalnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua berjalan dengan baik. Kita berpikir akan tetap melakukan rapat-rapat koordinasi sampai dengan situasi ini. Dan kita pulihkan betul-betul masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya sebagaimana biasa. Jadi kita anggap semuanya sudah aman sekarang. Terima kasih. Kalau ada yang provokasi, saya minta kepada Kapolda, Pangdam, silakan lakukan tindakan-tindakan.
1: Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah penting, diantaranya penghentian konflik, larangan membawa senjata tajam, proses hukum bagi pelaku kekerasan, rehabilitasi rumah warga terdampak, serta penyusunan regulasi penanganan konflik. Pemerintah optimis situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan secara normal.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk turun langsung meninjau lokasi pengungsian dan wilayah terdampak konflik di Kabupaten Jawi Jaya kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Memastikan kondisi keamanan di Wamena dan wilayah sekitarnya mulai berangsur kondusif pasca konflik yang terjadi beberapa hari terakhir. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk turun langsung meninjau lokasi pengungsi di wilayah terdampak konflik di Kabupaten Jayawijaya kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Ribka Haluk didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, serta aparat TNI dan Polri. Rombongan mendatangi sejumlah titik pengungsian masyarakat di Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya, dan Gereja Katolik Jayawijaya Wamena kemarin. Pemerintah memastikan penanganan darurat terus dilakukan agar masyarakat kembali merasa aman dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
4: Jadi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami sudah tugasin Bapak Gubernur dan berapa kabupaten melalui Pak Gubernur akan menyiapkan data-data dulu, baru kita lihat. Yang jelas pemerintah sudah memberikan perhatian. Yang pertama, kita menghadirkan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat kita. Ya. Jadi intinya bahwa hari ini kondisi keamanan sudah relatif membaik. Pemulangan masih besok. Tadi sudah hasil kesepakatan kami, sudah mulai besok. Jadi sudah kami semua bupati sekarang lagi koordinasi di internal pemerintah.
3: Menurut Ribka Haluk, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mempercepat langkah penanganan dampak konflik termasuk pendataan korban dan kerusakan fasilitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah membentuk tim khusus untuk menjalankan langkah tanggap darurat, rehabilitasi hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak konflik.
4: Kemudian akan disiapkan juga surat tanggap darurat. Ya, sudah surat tanggap darurat. Nah, nanti setelah ada surat tanggap darurat, baru bisa kita cek apa namanya follow-up dari tanggap darurat. Jadi sebuah dasar pemerintah untuk bisa melakukan program-program atau kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa disiapkan segera supaya bisa diantisipasi. Langkah selanjutnya rehabilitasi, rekapi, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan bisa juga dalam waktu dekat juga kita regulasi terkait dengan perdasus dan perdasi juga segera harus disiapkan dalam rangka.
3: Selain itu, pemerintah daerah sedang menyiapkan surat tanggap darurat sebagai dasar pelaksana program penanganan dari kementerian terkait nantinya berjalan. Ribka mengatakan pemerintah kini fokus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat agar tidak lagi merasa takut menjalankan aktivitas sehari-hari di Wamena. Pemerintah juga memastikan masyarakat dari luar daerah yang datang dan terlibat konflik akan dipulangkan secara bertahap mulai hari ini oleh pemerintah daerah. Pemulangan tersebut dilakukan menuju daerah asal seperti Lanijaya, Tolikara, dan sejumlah wilayah lain dengan pengawalan aparat keamanan gabungan nantinya.
4: Jadi intinya bahwa hari ini kondisi keamanan sudah relatif membaik. Kabupaten yang menjadi titik, Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, dan Yahukimo sudah menyepakati akan bertanggung jawab untuk memulangkan misalnya masyarakat yang dari daerah-daerah terlibat di dalam kasus ini akan dilakukan pemulangan. Nanti akan diatur semua oleh pemerintah daerah. Jadi intinya bahwa pemerintah daerah sudah memberikan perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3: Saat meninjau pengungsian, Ribka mengaku menemukan sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu lama berada di lokasi pengungsian yang dingin. Pemerintah berharap situasi keamanan terus membaik sehingga masyarakat dapat kembali bersekolah, berdagang, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Pendengar, Wamendagri Republik Indonesia Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pegawai. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan usai memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Ripka Haluk kepada RRI selepas apel pagi mengatakan bahwa kehadirannya di Wamena juga untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah ini. Menurutnya, pemerintah pusat hadir untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Ripka juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tetap menjalankan tugas pemerintahan meski menghadapi berbagai keterbatasan. Untuk itu, ia menilai para ASN masih menunjukkan komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah transit di Papua Pegunungan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pelayanan publik masih terpusat di Wamena sehingga beban pelayanan pemerintah daerah cukuplah tinggi.
2: Pertama, ya kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur karena masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di birokrat, khususnya kepada ASN di pemerintah masing-masing. Sampai dengan sekarang dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan, tapi masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Bapak Bupati memiliki tanggung jawab yang besar, daerah ini, Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah transit, karena semua pemekaran dari sini, penduduknya masih berkonsentrasi, masih berpusat di sini walaupun sudah pemekaran, tapi perguruan tinggi, kemudian keaktifan ekonomi, pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, semuanya ada di Kota Wamena.
1: Pada kesempatan itu, Ripka juga mengingatkan ASN agar tetap disiplin, optimis, dan aktif melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD, dan tidak hanya bergantung pada transfer dana pusat demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andijori melaporkan.
0: Insan pers di Papua Pegunungan menghimpun bantuan untuk korban konflik di Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Ria.
3: Komunitas wartawan yang tergabung dalam jurnalis peduli konflik sosial Wamena terus menghimpun bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak konflik sosial antar dua kelompok massa di distrik Woma dan Musaima Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan yang terjadi Jumat 16 Mei 2026. Upaya penggalangan bantuan yang dilakukan para wartawan di Wamena mulai membuahkan hasil setelah bantuan dari berbagai pihak berdatangan untuk membantu para pengungsi yang terdampak konflik. Koordinator Jurnalis Peduli Wamena, Deni Atonjau, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Jayawijaya, serta Grand Balim Hotel dan para donatur yang telah membantu proses penggalangan bantuan bagi para pengungsi. Menurut Deni, bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga terdampak konflik yang berada di distrik-distrik pinggiran kota Wamena. Banyak korban di lapangan kehilangan rumah dan harta benda akibat konflik yang terjadi. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Pawika, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat yang tengah mengalami musibah. Naftali juga berharap peristiwa konflik tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga kedamaian dan mempererat persaudaraan. Hal senada disampaikan Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Agus Filma yang menyebut pihaknya telah menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada insan pers Papua Pegunungan untuk disalurkan kepada korban konflik di Wamena. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan internal sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kini masih bertahan di sejumlah pos pengungsian. Pihak KPU juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar situasi keamanan di Wamena segera pulih hingga warga dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan damai. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kemendagri Republik Indonesia menyerahkan bantuan sosial di Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Kembali Ilham Kadiran dicuri dengan laporannya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu. Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak konflik serta mendukung pemerintah daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Selain menyalurkan bantuan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi penanganan pasca konflik. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, sarden, serta popok bayi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban dan pengungsi yang masih berada di sejumlah lokasi penampungan di wilayah Jayawijaya. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kembali kondusif. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.

0: Bupati Atenius Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai. Kembali Ilham Kadir Andi Cori dengan laporannya.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurut Atenius Murib, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk melihat langsung kondisi pasca konflik yang sempat terjadi di daerah ini, tetapi juga memantau jalannya birokrasi dan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Jayawijaya. Atenius menyampaikan rasa terima kasih kepada Wamendagri yang telah datang langsung dan mengambil apel pagi bersama ASN di Jayawijaya. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Lewat momentum itu, Bupati juga memastikan kondisi keamanan dan pelayanan publik di Jayawijaya saat ini telah kembali normal setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. ASN, tenaga kesehatan hingga sektor pendidikan disebut telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
2: Kami ucapkan terima kasih, Ibu Wamendagri bisa melihat langsung mengambil apel pagi kondisi ASN Kabupaten Jayawijaya, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya dan sekitarnya bahwa kondisi konflik setelah pasca konflik hari ini sudah dipulihkan dan ASN sudah melaksanakan aktivitas biasa. Bagi yang ada di rumah-rumah, ASN, pelayanan rumah sakit, pendidikan, semua bisa berjalan normal, masyarakat aktivitas di pasar bisa berjalan juga normal.
1: Pemerintah daerah berharap situasi kondusif ini terus terjaga demi mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian di kota Wamena dan sekitarnya untuk memastikan kondisi warga yang terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kembali Ilham Kadir yang dicuri dengan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian di kota Wamena dan sekitarnya untuk memastikan kondisi warga yang terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Memasuki hari kedua, tim dari pemerintah daerah kembali mendatangi lokasi pengungsian yang berada di sejumlah gereja dan kawasan pinggiran kota, salah satunya di Gereja Katolik Kristus Jaya Dekenat, Pegunungan Tengah. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, mengatakan bahwa pemerintah sengaja turun langsung guna memastikan data pengungsi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan mengenai titik-titik pengungsian, baginya memang sudah diterima, namun perlu untuk datang langsung dalam memastikan apakah data yang masuk benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yanius mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan perlengkapan tidur diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti ibu dan anak. Sementara itu, Pastor Paroki Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena, Bartolomeus Oyan Projo, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat yang mengungsi. Menurut Pastor Bartolomeus, pengungsi saat ini juga tersebar di beberapa tempat lainnya, sehingga bantuan yang diterima saat ini akan disalurkan kembali kepada warga yang membutuhkan. Selain di Gereja Katolik Kristus Jaya, bantuan sosial juga telah disalurkan ke sejumlah lokasi pengungsian lain, diantaranya Gereja Baptis Bahtera Wamena, Gereja Gidi Efesus, dan Gereja Baptis Honeima.

0: pengolahan kopi-kopi, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan terus memastikan kegiatan peninjauan dan distribusi bantuan kemanusiaan terus dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan kebutuhan para pengungsi tetap terpenuhi. RRI Wamena Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Hari ini, Insan Pers di Jayawijaya akan kembali menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat terdampak perang suku. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Komunitas Insan Pers di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak perang suku di Wamena dan sekitarnya. Setelah membuka donasi selama 5 hari, para jurnalis kembali menyalurkan bantuan kepada warga pengungsi di sejumlah titik pengungsian. Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan karena para wartawan melihat banyaknya warga yang mulai mengungsi akibat konflik yang terjadi. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa sebagian besar pengungsi berada di Polres Jayawijaya, Kodim 1702 Jayawijaya, Gereja Katolik Paroki Kristus serta beberapa gereja lainnya dan rumah-rumah keluarga yang dianggap aman dan nyaman oleh masyarakat. Memasuki hari kelima penyaluran bantuan, berbagai donasi yang dipercayakan masyarakat melalui komunitas pers kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Mayoritas penerima bantuan merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang tampak antusias saat menerima kunjungan langsung para jurnalis. Koordinator Aksi Kemanusiaan Deni Atonjau mengaku prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat terdampak konflik. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban para pengungsi. Deni juga menyampaikan penggalangan dana resmi ditutup kemarin. Meski demikian, Insan Pers di Jayawijaya akan terus menyalurkan bantuan yang masih tersedia di sekretariat hingga seluruhnya diterima masyarakat yang membutuhkan. Salah satu keluarga pengungsi di daerah Holima bersyukur atas perhatian yang diberikan para jurnalis. Menurutnya, kehadiran wartawan di lokasi pengungsian memberikan semangat bagi warga yang terdampak konflik. Atas nama keluarga, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Insan Pers di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan yang telah datang langsung mengunjungi keluarganya di Holima. Ucapan serupa juga disampaikan sejumlah warga lain yang didatangi Insan Pers, di antaranya Bapak Marius di Pike, Maria di Wamena, Mama Agusta di belakang SMA PGRI Wamena, keluarga besar di Gereja GKI Pugima, serta warga di Westaput yang telah menerima bantuan dari komunitas Pers Jayawijaya. Rencananya hari ini, Insan Pers Jayawijaya akan kembali melanjutkan penyaluran bantuan kepada warga terdampak konflik perang suku di wilayah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis, Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijo.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat di Kota Wamena. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pendataan warga yang tidak mengungsi sekaligus menyalurkan bantuan berupa gula, kopi, dan beras untuk memenuhi kebutuhan sementara masyarakat. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan selama 2 hari di sejumlah titik pengungsian termasuk gereja-gereja yang menampung warga terdampak konflik. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu arahan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan. Dalam dialog bersama warga, Telenggen mengungkapkan masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Warga berharap proses penyelesaian konflik dapat segera dipercepat agar situasi kembali kondusif. Selain itu, masyarakat meminta aparat TNI dan Polri tetap berjaga di sekitar kantor Bupati Jayawijaya serta akses jalan menuju Tolmis guna mencegah aksi pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan akan terus melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicuri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghimbau seluruh aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya kembali berjalan normal pasca konflik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Provinsi Papua Pegunungan menghimbau seluruh aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya kembali berjalan normal pasca konflik suku yang terjadi di daerah tersebut. Gubernur John Tabo mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Jayawijaya secara umum mulai berangsur membaik sehingga masyarakat diharapkan kembali beraktivitas seperti biasanya. Gubernur John Tabo saat memimpin rapat evaluasi rekonsiliasi konflik suku di kantor bupati menghimbau para pelaku usaha agar tidak takut mengirim bahan pokok maupun barang kebutuhan lainnya ke Wamena karena kondisi keamanan dinilai sudah semakin positif. Menurutnya, proses rekonsiliasi yang ditengahi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berjalan baik dan lancar guna mendamaikan 2 kelompok suku yang bertikai di daerah ini. John Tabo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Jayawijaya dan Lani Jaya bersama tim serta aparat keamanan yang telah membantu proses rekonsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. John Tabo menambahkan, pemerintah telah menjadwalkan prosesi adat atau patapana sebagai simbol penghentian perang suku di Wamena yang akan dilaksanakan pada hari ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

Pendengar sekian lintas berita Papua, Pegunungan Sepekan edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
4: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Flow right here.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah, masa sih?
2: Aduh, gak usah masa-masi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takutkah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah.

yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: soalnya aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Kemilang.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Wih, nok ini mantap apa kawan?
3: Iya tuh, barang apa jadi?
4: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
3: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
4: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
5: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, waris.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah
3: tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA. Jambret!
1: Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Afrika.
2: Ya, masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena. Apa-apa pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di malam hari ini ya. Ya, mudah-mudahan terhibur pendengar dengan pilihan lagu yang saya hadirkan ya nanti di pukul 21 Warta Berita akan hadir dengan informasi teraktualnya. Jadi pastikan rekan Anda hanya di 97,1 MHz.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Ini
3: rumah kotor sekali.
2: Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Nina!
5: Ya, Mama?
4: Sini! Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
8: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita menyimak penyampaian warta berita bersama rekan kami di Pro 3 RRI.
2: Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang merusakkan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari E-News. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga anu cuy, emas turun.
6: Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah kayak turun cuy?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
8: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
6: Yang 423.
8: Emas 99 berapa, Cim?
6: 92.550.
7: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500, kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah siapa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dingin kada kau dipapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen harga pabrik anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu. Pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
15: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
18: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
17: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
19: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
20: 50?
19: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
17: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ara Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
22: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
21: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
23: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
21: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026.

0: Kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
2: Saya
0: pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
1: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita bersama Fajar Nugroho di Pro 3 RRI. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di malam hari ini ada yang masih menikmati suasana weekend bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Oh ya, sedikit terlupa pendengar, besok juga masih akan libur ya, untuk cuti bersama ya. Jadi Anda bisa menikmati begadang malam ini, menikmati juga lantunan lagu dan juga informasi menarik bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review.

0: dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro1. Informasi dan inspirasi Pro1.
2: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro1

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan, pendengar Anda yang masih menikmati suasana malam ini. Namun sedikit terhambat ya, karena guyuran hujan ya. Ada baiknya Anda berteduh di tempat yang baik, aman dari segala bentuk ancamannya. Baik itu ancaman dari manusia sendiri, ancaman dari benda-benda yang ada di sekitar Anda, termasuk pepohonan pendengar ya. Jangan berlindung di bawah pohon yang cukup rindang, apalagi dengan hujan seperti ini disertai dengan petir juga ya, apalagi seperti itu. Tentunya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu pendengar. Baik, kembali kami coba berikan kehangatan di dinginnya kota Wamena di malam hari ini. Selimut mungkin belum mampu memberikan kehangatan, hanya sebuah lagu seperti kata Ungu, sayang.

Tutup mata, telinga, dan mulut, tapi tetap peka hidung dan buntut. Karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Iya, baru saja pendengar, Armada hadir dengan satu buah lagu terbaiknya ya, di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Masih terus menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik ya di suasana akhir pekan Anda. Dan sudah pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan jalur ruang rindu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Diawali dari Hello Peter Mega dengan Pilihan Hati.

Ya, dentuman musik menarik masih kami hadirkan ya. Semoga saya memberikan kehangatan dan mengiringi langkah serta aktivitas Anda ya. Ya, pendengar, kadang memang apa yang Anda harapkan atau ekspektasi Anda tidak sejalan dengan apa yang terjadi ya. Namun itulah tantangan hidup, dan Tuhan juga tidak akan memberikan ujian melebihi ambang kemampuan manusia ya. Jadi harus lebih kuat dari segala tantangan itu, termasuk mungkin dengan hubungan asmara Anda ya. Ya itulah, jadi satu sisi kadang Anda mengalami hal-hal yang sepertinya tidak pernah terpikirkan ya. Tapi itulah dalam dunia percintaan kadang tidak sesuai dengan realitanya ya, dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan Anda. Namun pendengar, tahu nggak kalau masalah hati dan perasaan itu kadang memang tidak sesuai dengan hati lawan Anda ya, seperti itu. Mungkin kadang disalahartikan, atau kadang Anda selalu mungkin yang lebih terlalu banyak mengerti ya dengan pasangan Anda. Namun yang Anda harapkan pengertian dari pasangan Anda tidak pernah Anda dapatkan. Tapi bersabarlah ya, kalau memang bukan rezeki Anda, mungkin di hati yang lain mungkin ya. Tapi perjuangan cinta Anda patut diacungi jempol ya. Yang penting kesabaran tentunya akan membuahkan hasil, seperti itu. Bagi Tani Matih Krispati yang kata dia tetap mengerti ya. Ya, kami harapkan dalam hubungan asmara Anda, baik itu yang sudah berkeluarga atau masih dalam masa kesemaran ya, mudah-mudahan ini menjadi satu tujuan untuk menggapai bidak-biduk kehidupan, termasuk dalam masalah percintaan. Asik. Kita nikmati Krispati dengan tetap mengerti.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: itu barang apa jadi?
1: Ampuni, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, Nek, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2000.
1: Selamat malam saudara pergar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin sebagai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi Radio Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat berserah, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di suasana pagi Senin 25 Mei 2026 telah kami hadirkan sejumlah mada gerejawi, dan hari ini juga umat Nasrani akan merayakan ya, mengikuti ibadah di rumah ibadah masing-masing, memperingati Pentakosta kedua. Dan untuk pagi ini kita akan lanjut dengan informasi-informasi aktual yang dikemas untuk lintas berita Papua Pegunungan.

Selamat pagi. Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Penyelesaian konflik antar dua kelompok ditandai dengan patah panah. Satgas Pamtas RI PNG kewilayahan Unif 511 DY Pos Malaganeri kembali lakukan aksi nyata bagi masyarakat. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Senin 25 Mei 2026 selengkapnya. Berita pertama, konflik antar dua kelompok massa akhirnya diselesaikan melalui ritual adat patah panah yang digelar di halaman Mapolres Jayawijaya pada Sabtu lalu. Prosesi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Lanijaya serta Woma Kurima sebagai simbol perdamaian dan berakhirnya pertikaian antar kelompok. Ritual adat tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh penting di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Kapolda Papua Pangdam 17 Cendrawasih dan Rem 172 Praja Wirayakti, Bupati Jayawijaya, Bupati Lanijaya, dan Bupati Yahukimo. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan, pemerintah pusat mengikuti secara langsung proses penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang dinilai telah menunjukkan sikap rendah hati dan berjiwa besar dalam menerima situasi yang terjadi. Menurutnya, konflik yang terjadi kini dapat diselesaikan melalui pendekatan adat dalam ritual patah panah sebagai simbol perdamaian. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada bupati yang dinilai terus memfasilitasi masyarakat baik secara moral maupun material selama proses penyelesaian konflik berlangsung. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa konflik yang terjadi di wilayahnya merupakan persoalan antar keluarga dan sesama saudara yang harus diselesaikan melalui pendekatan adat, sehingga pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat menggelar ritual patah panah sebagai simbol perdamaian sekaligus upaya menghentikan konflik yang selama ini kerap berulang. Ritual adat tersebut rencananya juga akan diperkuat melalui peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi perdasi yang tengah disiapkan pemerintah daerah. John Tabo menjelaskan konflik antar suku di wilayah Papua Pegunungan telah berlangsung sejak lama. Namun penyelesaian konflik sebelumnya tidak dilakukan secara menyeluruh karena hanya berupa pernyataan damai tanpa ritual adat yang lengkap. Dikatakan konflik pertama kalinya diselesaikan lewat pernyataan. Pelepasan panah juga hanya dilakukan antara Asolokobal dan Kurima, sementara dengan Lanijaya belum dilakukan. Ia menegaskan konflik yang telah diselesaikan secara adat tersebut tidak boleh kembali terulang. Selain itu, John Tabo juga meminta para kepala daerah agar ke depan tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah untuk penyelesaian konflik masyarakat.

Dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, Jemaat GKII Moria Wamena menggelar ibadah syukur sekaligus pembaptisan ke-11 pada Minggu 24 Mei kemarin di Gereja Moria Wamena. Ibadah berlangsung penuh sukacita dan hikmat dengan mengangkat tema Biarlah Rohmu Menyala-Nyala, yang diambil dari firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Khotbah dalam ibadah tersebut disampaikan oleh Pendeta Endang Yogobi. Dalam khotbahnya ia menjelaskan makna hari Pentakosta sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pendeta Endang menegaskan setiap orang percaya tidak hanya dipanggil untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Usai ibadah dilanjutkan dengan prosesi pembaptisan kudus kepada dua anak, yakni Yunita dan Yuniati. Pembaptisan tersebut dipimpin oleh Wakil Gembala Moria Herlinche Berry Lendang. Pembaptisan tersebut menjadi bagian dari pelayanan gereja dalam meneguhkan iman jemaat di tengah perayaan Hari Pentakosta tahun 2026. Seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita oleh setiap jemaat yang hadir dalam perayaan tersebut.

Gubernur Daun Tabo menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam, Teguh Priantoro, menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang akan disembelih di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah, tercatat sebanyak 30 ekor.

Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Unif 511 DY Pos Malaga Neri membagikan pakaian layak pakai kepada masyarakat Desa Lowanom Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan belum lama ini. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus membantu meringankan kebutuhan warga setempat. Baforir Pos Malaganeri Serda Farisal mengatakan pembagian pakaian layak pakai merupakan bagian dari upaya Satgas untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Selain membantu kebutuhan warga, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat agar tetap terjalin kekompakan serta semangat saling membantu. Salah satu warga Desa Lowanom, Mama Gembala, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh personil Satgas Unif 511 DY. Satgas Pamtas RI PNG Unif 511 DY menyatakan kegiatan sosial akan terus dilaksanakan guna menjaga hubungan baik dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan. Pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

sukseskan perayaan Yubileum 50 tahun Injil Masuk di Pomela, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil Masuk di Pomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 33.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Halo Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya, dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.

0: Daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu .
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya kesana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Anfield menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Paneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
3: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Menurut Presiden, harga udang Paneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Anne Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
5: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
4: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
6: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
7: 50?
6: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
8: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dokter Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
9: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada catatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
8: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Dokter Hewan Yoga Pratama D mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
10: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetap

0: ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, ya kan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, tapi akan tenang, anteng.
1: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kemarin sempat 1.350.
4: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
5: Naik harga anu cuy. Emas turun.
3: Kemarin sempat 1.350.
5: Emas satu itu.
3: Ya ini 375.
5: 375. Oh, berapa hari sudah turun cuy?
3: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
5: Emas apa aja yang ada di sini, Cun?
3: Yang 423.000.
5: Emas 99 berapa, Cun?
3: 92.550.
4: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
6: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
4: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
8: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
7: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana. Mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
9: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
7: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
10: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan tim Kecamatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
11: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerjasama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
10: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa tetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
11: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan donor darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
12: Bulannya untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
11: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dinas Pengendalian Produk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
13: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
14: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital natif memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
13: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
14: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
15: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
14: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif.

0: Udara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 4 Wamena, Papua Pegunungan, kami langsung menyapa Anda kembali. Saat ini pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan hari ini hari Pentakosta kedua ya, seluruh umat Nasrani akan bersekutu bersama jemaat lainnya di rumah ibadah masing-masing untuk merayakan Pentakosta kedua hari ini. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda, damai di manapun Anda berada. Dan kami akan menghadirkan rangkaian Mada Gerejawi untuk kebersamaan kita di pagi ini.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Rumput Mei di Jayawijaya. Di Lembah Balim, Jayawijaya, Provinsi Papua, ada sebuah fenomena yang menakjubkan di setiap bulan Mei, yang sudah mulai muncul dari tahun 1970. Hamparan ungu yang sangat indah sebenarnya ialah ilalang berwarna ungu yang hanya berbunga di bulan Mei, dan masyarakat menyebutnya rumput Mei. Saat mekar bersamaan, rerumputan ini seakan-akan mengubah Lembah Balim menjadi daratan berwarna ungu yang terlihat begitu menawan dari kejauhan. Dalam bahasa daerahnya, rumput Mei disebut Laga-Laga Eka atau Owasi Owasika, yang artinya rumput atau bunga yang

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

ada perpisahan. Ya, ada perpisahan. Apabila Tuhan menghukum dunia ini, bagi dia yang percaya kepada Yesus, diangkat bersama-sama.

Yesus ada di sini. Dia mengundang siapa yang mau datang kepadanya. Karena waktu tidak lama lagi, hari keselamatan adalah hari ini untuk Anda. Datanglah, datanglah dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Datanglah hari ini.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Dukung dan sukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil masuk di Pomela, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil masuk di Pomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 33.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: che ne parlia di ciurli te la già la
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
4: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi